0: This is 96.9 FM KMRDLP, Madrid, New Mexico.
1: Sebenarnya aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian.

0: aku mencintaimu, ibu. Tapi aku juga mencintai ayahku. Maafkan aku, ibu. Maafkan putrimu.
1: Sudahlah, Rani. Sudahlah. Mari ikutlah aku. Kita bicara di dalam, Uni. Marilah kita bicara secara baik-baik. Dengan kepala yang dingin. Tanpa harus mengumbar hawa nafsu.
2: Aku tahu apa yang kau inginkan. Rasanya berat sekali untuk meluluskan keinginanmu itu.
3: Ayah sudah menyesali perbuatannya, Bu. Ayah sudah menyadari kekeliruannya. Ayah ternyata adalah seorang laki-laki yang berhati mulia. Dia memang seorang pembesar kerajaan. Selama hidupnya, dia gunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara dan rakyat banyak. Tapi hatinya selalu lurus, Bu. Ayah tidak pernah membagi perhatiannya pada wanita lain.

0: Bahasa Imuara.
1: Kuluba.
2: Kuluba.
3: Sudah raja. Bau lah kalau satu bulu kering.
4: Iya, aku lapar satu bulu.
3: Nabi doa mi pas satu bulu kering.
5: Hei, suara dungdang, suara apa nih? Molo pas satu bulu, mohon kau medungan. Alat pas satu bulu, nangun hal medungan.
3: Bah, kami pun bau lah kuat ini bau.
5: Hari kehorwa.
3: Ilu bau kau satu tua untuk tumbang selak kalau kami muda. Bau lah.
5: Dah olah kader kami kau suara lu barang.
3: Bau lah pas satu bulu.
5: Molo pas satu bulu, mohon urusi majenat tamar bau kembali.
3: Iyo.